Baca something itu enggak yang ini. Baca something itu yang siap. Maka wait sekarang. Oke. Emangnya anak kecewa nak kupin? Not know.